DJ Ezwin. You know what it is.

0: Ling, biarlah bulan yang berbicara.
1: Aduh.
0: Hatiku, seluruh perasaanku, aku cinta padamu, Ling. Tak ada yang lain, cuma

0: abang.
1: Patience, freedom inside of me. Yeah, let's go.

Dahulu lagu ini pernah berbunyi, di mana, dengan siapa, berbuat apa. Dan ini cerita sebetulnya, dengerin ya.

الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Suatu hari ketika di sebuah masjid, Rasulullah SAW bersama para sahabat selesai melaksanakan sholat. Beliau bersabda bahwa sebentar lagi akan datang seorang yang dirindu surga. Para sahabat pun menunggu-nunggu siapa yang akan datang. Tidak lama kemudian, datanglah seorang yang langsung sholat dan setelah selesai dia berlalu begitu saja. Keesokan harinya Rasulullah mengatakan hal yang sama. Lalu datanglah orang yang sama seperti kemarin. Kejadian ini berulang sampai 3 kali. Salah satu sahabat Rasulullah yang bernama Abdullah bin Amr penasaran dengan amalan yang dirindu surga itu. Orang tersebut dari suku Badui, sebut saja namanya si Fulan. Rasulullah SAW mengizinkan Abdullah bin Amr untuk mengikuti Fulan dan mencari tahu apa saja

menyatakan bahwa dia sedang ada masalah dengan orang tuanya, sehingga dia minta izin kepada Fulan untuk menginap di rumahnya selama 3 hari. Si Fulan dari suku Badui ini tidak berpikir panjang dan langsung menerima Abdullah bin Amr untuk menginap di rumahnya. Beliau menginap di rumah Fulan selama 3 hari untuk mengamati amalan yang membuat Fulan ini dirindu surga. Selama 3 hari, Abdullah bin Amr mengamati semua gerak-gerik Fulan. Tapi dia tidak menemukan amalan khusus yang dilakukan Fulan. Amalan yang dilakukan cenderung biasa saja, dan Abdullah bin Amr merasa amalannya sama saja dengan dirinya. Beliau merasa bingung kenapa dengan amalan yang biasa saja seperti itu, Rasulullah sampai menyebutnya 3 kali bahwa dia akan masuk surga. Setelah 3 hari berlalu, sebelum Abdullah bin Amr berpamitan untuk pulang, dia mengatakan yang sejujurnya kepada Fulan. "Wahai Fulan, sebenarnya saya tidak memiliki masalah dengan orang tua saya. Keluarga saya baik-baik saja. Tapi aku menginap di rumahmu karena aku penasaran dengan sabda Rasulullah yang mengatakan bahwa engkau adalah salah satu orang yang dirindu surga. Sebenarnya apa amalan yang kau lakukan sampai engkau bisa dirindu surga?" Si Badui menjawab pertanyaan Abdullah bin Amr. "Aku memang tidak punya amalan atau ibadah yang istimewa. Aku hanya tidak mempunyai rasa benci, iri, dengki kepada semua orang." Yang pada intinya, si Fulan ini sebelum tidur memaafkan kesalahan orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia tidak benci dengan mereka. Sebelum tidur, memaafkan orang lain. Mendengar jawaban Fulan, Abdullah bin Amr segera pulang. Dalam perjalanan pulang, Abdullah bin Amr teringat akan sabda Rasulullah. "Maukah aku ceritakan kepadamu mengenai sesuatu yang membuat Allah memuliakan bangunan dan meninggikan derajatmu?" Maka para sahabat menjawab, "Tentu ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bersabda, "Kamu harus bersikap sabar kepada orang yang membencimu, kemudian memaafkan orang yang berbuat zalim kepadamu, memberi kepada orang yang memusuhimu, dan juga menghubungi orang yang telah memutuskan silaturahim denganmu." Abdullah bin Amr telah mendapat pelajaran yang sangat luar biasa. Apa yang disampaikan Rasulullah, kemudian dia sendiri melihat bagaimana dengan si Fulan yang dikatakan oleh Rasulullah yang ditunggu-tunggu surga. Kita juga baru saja mendapat pengalaman tentang bagaimana memaafkan orang lain dengan ikhlas sebelum tidur. Seorang ulama besar memberikan sedikit doa sebelum tidur tentang membersihkan hati. Seperti ini doanya: "Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat." Itu doanya. Saya ulangi lagi. "Ya Allah, ampuni hamba kalau hamba ada salah pada siapapun, baik sengaja maupun tidak sengaja, atau orang salah kepada saya, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Ya Allah, saya ikhlaskan dunia akhirat." Semoga mulai malam ini kita mampu mengamalkan doa ini. Kita mampu melaksanakan pembersihan diri, memaafkan orang lain dengan ikhlas. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum.

0: الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada zaman pemerintahan Umar bin Khattab, hiduplah seorang janda miskin bersama seorang anak gadisnya di sebuah gubuk tua di pinggiran kota Mekah. Keduanya sangat rajin beribadah dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari. Setiap pagi selesai sholat subuh, keduanya memerah susu kambing di kandang. Penduduk kota Mekah banyak yang menyukai susu kambing wanita itu karena mutunya yang baik. Pada suatu malam, Khalifah Umar ditemani pengawalnya berkeliling negeri untuk melihat dari dekat kehidupan dan kesejahteraan rakyatnya. Setelah beberapa saat berkeliling, sampailah Khalifah di pinggiran kota Mekah. Beliau tertarik melihat sebuah gubuk kecil dengan cahaya yang masih tampak dari dalamnya yang menandakan bahwa penghuninya belum tidur. Khalifah turun dari kudanya, lalu mendekati gubuk itu. Samar-samar telinganya mendengar percakapan seorang wanita dengan anaknya. "Anakku, malam ini kambing kita hanya mengeluarkan susu sedikit sekali. Ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan pelanggan kita besok pagi," keluh wanita itu kepada anaknya. Dengan tersenyum, anak gadisnya yang beranjak dewasa itu menghibur, "Ibu, tidak usah disesali. Inilah rezeki yang diberikan Allah kepada kita hari ini. Semoga besok kambing kita mengeluarkan susu yang lebih banyak lagi." "Tapi anakku, aku khawatir para pelanggan kita tidak mau membeli susu kepada kita lagi. Bagaimana kalau susu kita ini kita campurin air supaya kelihatan banyak?"
1: "Jangan, Bu," gadis itu melarang. "Bagaimanapun, kita tidak boleh berbuat curang. Lebih baik kita katakan dengan jujur pada pelanggan bahwa hasil susu hari ini hanya sedikit. Mereka tentu akan memakluminya. Lagi pula kalau ketahuan, kita akan dihukum oleh Khalifah Umar. Percayalah, ketidakjujuran itu akan menyiksa hati." Dari luar gubuk itu, Khalifah Umar semakin penasaran, ingin terus mendengarkan kelanjutan percakapan antara janda dan anak gadisnya itu.
0: "Bagaimana mungkin Khalifah Umar tahu?" kata janda itu kepada anaknya. "Saat ini beliau sedang tertidur pulas di istananya yang megah, tanpa pernah mengalami kesulitan seperti kita ini, anakku." Melihat ibunya masih tetap bersikeras dengan alasannya, gadis remaja itu tersenyum dengan lembut dan berkata,
1: "Ibu, memang Khalifah tidak melihat apa yang kita lakukan sekarang. Tapi Allah Maha melihat setiap gerak-gerik makhluknya. Meskipun kita miskin, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah." Dari luar gubuk, Khalifah tersenyum mendengar ucapan gadis itu. Beliau benar-benar kagum dengan kejujurannya. Ternyata kemiskinan dan himpitan keadaan tidak membuatnya terpengaruh untuk berbuat curang. Setelah itu, Khalifah mengajak pengawalnya pulang. Keesokan harinya, Khalifah Umar memerintahkan beberapa orang untuk menjemput wanita pemerah susu dan anak gadisnya itu untuk menghadap kepadanya. Beliau ternyata bermaksud menikahkan putranya dengan gadis jujur itu.
0: Sungguh, sebuah teladan bagi kita semua bahwa kejujuran karena takut kepada Allah adalah sesuatu harta yang tak ternilai harganya. Mungkin ini yang sulit kita dapatkan sekarang. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya keriting.
2: Saya hitam.
3: Saya sipit.
4: Saya Muslim.
5: Saya Nasrani.
6: Saya Buddha.
7: Saya Hindu.
8: Saya Indonesia.
0: Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk.
9: Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan.
10: Perbedaan budaya.
11: Perbedaan bahasa.
9: Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa.
0: Saya menolak untuk diamkan ketidakadilan yang dibisakan, perlakuan yang dibedakan.
9: Itu tidak pernah dibenarkan. Seolah kita menyalahkan sang pencipta perbedaan.
0: Masihkah kita mengingkari itu?
12: Kami NKRI.

0: lo yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
1: Biar bersih nih.
2: Bersih kan sebagian dari iman.
1: Lagian nih airnya banyak tahu.
0: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
1: Udah ah, mau mandi.
0: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal, ada jawab.
1: Biarin.
2: Biar rambut kincol, aku kasih sampo yang banyak.
1: Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
0: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
1: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
0: Tampungan air kosong. Kamu nggak ingat nampung air tadi pagi?
1: Iya kak, aku lupa.
0: Makanya jangan ngeyel.
3: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

0: Aku salah apa sih? Kok komennya jahat-jahat gini?
1: Jaga jarimu. Lindungi hati dan perasaan teman-temanmu di media sosial. Karena jarimu, harimaumu.

adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacuhkan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar. Bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
1: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem. Shh.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri. Masih males jaga kesehatan mata? Ntar nyesel loh.

0: dia mentang-mentang cantik.
1: Kenapa sih?
0: Kesel saya lihat anak baru tuh, gaya sekali.
1: Yeah, biarin sih. Mau-maunya dia.
0: Awas aja ya.
1: Terus mau diapain?
0: Lihat aja nanti saya kasih omongan dia biar kapok.
1: Eh, itu bullying namanya.
0: Apa?
1: Bullying. Artinya mengintimidasi tahu?
0: Enggak, cuma mau kasih tahu aja, enggak mukul,
1: menghina, omongan kasar. Sama aja. Itu kekerasan verbal. Bullying juga namanya.
0: Oh,
1: bullying itu enggak ada manfaatnya. Yang ada bisa masuk penjara.
2: Wow.
0: Heboh.
1: Dibilangin bullying itu ada hukumnya, belum lagi ada sanksi sosialnya. Serem tahu, bisa ngerusak masa depan.
0: Udah, masuk kelas yuk.
1: Aduh. Nah, itu hukumannya, teguran langsung dari Tuhan.
0: Ingat ya, menjadi hebat tidak harus menyakiti orang lain.

0: lagi sampah itu, Saleh.
1: Yaudah, ntar lah, Mak.
0: Kamu ini malas banget sih, Saleh.
1: Terus ini buang di mana, Mak?
0: Ya di kali belakang, di mana lagi, Saleh?
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hei, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh,
1: ya.
0: Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
1: Ya,
0: tolong bantuin Mak ngangkatin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Loh, memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak? Kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar...

0: Udah beb, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu...

0: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Ah, kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih inget loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

DJ Ezwin. You know what it is.

0: Lingling, biarlah bulan yang berbicara.
1: Aduh.
0: Hatiku, seluruh perasaanku, aku cinta padamu, Lingling. Tak ada yang lain.

Pendengar, setiap detik kehidupan ibarat gambar yang belum pernah terlihat dan gambar yang tidak akan pernah tampak kembali. Hanya orang-orang yang bersyukur yang mampu menikmati setiap sedih, susah, senang, deritanya sebagai momen yang berharga.

Pendengar, masa depan takkan pernah ada tanpa adanya hari ini. Dan masa depan bukanlah masa yang akan datang, melainkan hari ini. Berpikir dan bertindaklah untuk masa sekarang, karena masa depan adalah hasil dari hari ini.

Pendengar, Anda tidak perlu berkecil hati bila orang lain dan dunia tidak mengetahui kebaikan yang telah engkau lakukan. Tetapi berbesar hatilah telah melakukan kebaikan, karena engkau telah bisa melakukan perintah suara kecil hatimu. Kebaikan bukanlah untuk dinilai, demi mendapatkan kebanggaan dan pujian dari orang lain dan agar dunia mengetahui. Tetapi melakukan kebaikan adalah panggilan nurani, bukan untuk pamrih. Di balik setiap peristiwa, seburuk apapun, pasti ada yang bisa dimaknai. Tergantung bagaimana, apakah kita bisa memetiknya untuk pembelajaran hidup yang lebih berarti? Semoga pelajaran, ujian, juga kebaikan yang ada hari ini bisa menjadi kekuatan dan motivasi untuk hari esok.

Saudara mendengar dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menemani saudara sepanjang hari ini. Sebelum berpisah, kami kru siar yang bertugas saat ini menyampaikan selamat malam, selamat bertugas bagi Anda yang tetap bertugas, dan selamat beristirahat dalam suasana bahagia. Saudara pendengar sebangsa dan setanah air, dimanapun saudara berada dan sempat mendengarkan kami dari Jalan Ampera nomor 1 Kota Bula, Seram bagian timur, kita bisa sampai jumpa lagi. Akhirnya terimalah salam kebangsaan kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia,

0: Mutiara Pagi hari ini.
1: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada yang masih bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saudara, jelang pukul 6 kita akan ikuti

0: imigrasi selain memberikan pelayanan paspor yang kita tahu, imigrasi juga melakukan pengawasan terhadap orang asing. Masyarakat silakan melapor ke kantor imigrasi.
1: Ini adalah merupakan kerjasama antara RELIMA atau Relawan Literasi Masyarakat Kota Tual dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan.
2: Itulah dua topik berita yang mengisi dinamika Maluku pagi ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya, Dea Safsafubun, inilah dinamika Maluku pagi selengkapnya edisi Selasa 9 Juni 2026. Kami mulai dengan berita pertama. Saudara, DPRD Provinsi Maluku mengingatkan pemerintah provinsi setempat untuk serius menindaklanjuti seluruh temuan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI terkait laporan hasil pemeriksaan keuangan daerah tahun 2025. Ketua DPRD Maluku Benhur Watubun menegaskan, rekomendasi BPK bukan sekadar urusan administratif, melainkan instrumen penting untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Politisi PDI Perjuangan ini meminta seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD yang menjadi objek temuan segera melakukan perbaikan dan tidak main-main dalam merespons catatan BPK. Sejumlah persoalan krusial yang disoroti BPK kali ini mencakup sektor strategis mulai dari pengelolaan pertambangan dan izin usaha yang kadaluarsa, masalah agraria, hingga perencanaan keuangan daerah yang dinilai belum memadai sehingga berisiko gagal bayar. Selain itu, BPK juga menemukan adanya penetapan pajak daerah yang kurang optimal serta penata usahaan aset tetap yang belum sesuai ketentuan sehingga rawan memicu hilangnya penerimaan daerah dan risiko penyalahgunaan aset milik daerah. Meski mengapresiasi capaian opini wajar tanpa pengecualian atau WTP, DPRD Maluku mencatat masih ada sisa dari 1.900 rekomendasi lama yang belum tuntas. Ditambah temuan baru ini yang harus segera diselesaikan. Guna memastikan seluruh rekomendasi berjalan efektif, DPRD Maluku kini tengah mempertimbangkan pembentukan panitia khusus atau pansus untuk mengawasi langsung pelaksanaan perbaikan oleh pemerintah daerah. Polemik pembebas tugasan Sekretaris Daerah Kepulauan Aru, Yaakob Ubjaan, memasuki babak baru. Bupati Kepulauan Aru Timotius Kaidel menegaskan bahwa kebijakan menonaktifkan Sekda sudah sesuai mekanisme pemerintahan dan bukan keputusan sepihak. Menurut Kaidel, langkah ini diambil untuk mendukung objektivitas pemeriksaan tim bentukan Gubernur Maluku terkait dugaan pelanggaran disiplin berat karena Yaakob Ubjaan tidak menghadiri uji kompetensi ASN. Namun tudingan tersebut langsung dibantah oleh Yaakob Ubjaan. Dirinya menyatakan ketidakhadirannya dalam uji kompetensi bukan tanpa alasan dan sudah diketahui oleh pihak penyelenggara termasuk Sekda Maluku. Meski merasa janggal karena kepala inspektorat setempat justru menjadi panitia seleksi, Ubjaan mengaku tetap profesional dan telah berpamitan kepada jajaran sekretariat daerah demi menjaga kelancaran administrasi pemerintahan. Bupati Kepulauan Aru kini telah menunjuk Kepala Dinas Pendidikan Adolf Pokar sebagai pelaksana harian Sekda agar pelayanan publik tetap berjalan normal. Saudara Panglima Kodam 15 Patimura, Maijen TNI Dodi Triwinarto, menggelar pertemuan strategis dengan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Rudi Irmawan. Pertemuan yang berlangsung hangat di kantor Kejati Maluku tersebut menghasilkan kesepakatan penting terkait komitmen bersama dalam penegakan hukum dan penguatan stabilitas keamanan di wilayah Maluku. Fokus utama kolaborasi kedua institusi ini adalah memperketat pengamanan pada proyek strategis nasional Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kejati Maluku menegaskan pihaknya siap memberikan pendampingan hukum dan pengawasan penuh demi menciptakan kepastian hukum yang kondusif bagi percepatan pembangunan. Sejalan dengan hal itu, Pangdam Patimura menyatakan komitmen jajaran TNI untuk memperkuat sinergi dengan kejaksaan guna menjaga iklim investasi dan memastikan stabilitas wilayah Maluku tetap aman. Kantor Imigrasi Ambon mengajak masyarakat Maluku bersinergi dalam mengawasi keberadaan orang asing. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lina Tehupuring.
3: Masyarakat Maluku diajak berperan aktif dalam melaporkan keberadaan orang asing yang dinilai mencurigakan kepada kantor imigrasi maupun melalui saluran pengaduan yang telah disediakan. Partisipasi masyarakat dinilai penting untuk membantu petugas memastikan keberadaan orang asing sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Ambon, Eben Rifki Taufan kepada RRI mengatakan, laporan masyarakat akan menjadi dasar bagi imigrasi untuk melakukan pemeriksaan dan tindakan lebih lanjut. Menurutnya, pengawasan orang asing tidak hanya menjadi tanggung jawab petugas, tetapi juga membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Dijelaskan, Imigrasi Ambon berkomitmen melaksanakan pengawasan terhadap orang asing secara tertib dan berkelanjutan. Selain dilakukan secara mandiri, pengawasan juga akan diperkuat melalui kegiatan gabungan bersama tim pengawasan orang asing atau tim PORA. Pengawasan yang dilakukan bertujuan memastikan hanya orang asing yang memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat yang berada di Indonesia. Kehadiran mereka diharapkan dapat mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
0: Imigrasi

resmi mengumumkan tiga besar kandidat sekretaris daerah Kota Ambon. Tiga nama yang berhasil lolos adalah Apris Benel Haspers, Robert Sapolete, dan Stephen Domingos. Penetapan ini tertuang dalam surat pengumuman resmi pansel setelah seluruh peserta melewati rangkaian seleksi yang ketat. Ketua Panitia Seleksi Sadalii menyatakan, penentuan ketiga kandidat terbaik ini dilakukan secara objektif, transparan, dan akuntabel. Penilaian menyeluruh meliputi uji kompetensi, rekam jejak, penulisan makalah, hingga tahapan presentasi dan wawancara. Langkah ini krusial untuk memastikan terpilihnya figur yang memiliki kapasitas kuat dalam memimpin birokrasi di lingkup pemerintah Kota Ambon. Selanjutnya, ketiga nama kandidat ini akan diserahkan kepada pejabat pembina kepegawaian untuk proses penetapan Sekda Kota Ambon definitif sesuai aturan yang berlaku. Kehadiran Sekda definitif yang baru diharapkan mampu mendorong profesionalisme tata kelola pemerintahan, mempercepat pembangunan daerah, serta mengoptimalkan pelayanan publik bagi masyarakat Kota Ambon. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan atau Ditjenpas Maluku mengikuti kegiatan konsolidasi penyelenggaraan pelayanan publik secara virtual. Kegiatan yang diikuti secara hybrid oleh Kepala Kantor Ditjenpas Maluku, Riki Dwi Biantoro, beserta jajarannya ini mengusung tema komitmen moral dan profesional dalam memberikan layanan secara adil, transparan, dan akuntabel. Forum strategis ini bertujuan untuk menyatukan langkah seluruh jajaran kementerian dalam membangun budaya kerja yang berintegritas tinggi. Dalam arahannya, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Profesor Yusril Isha Mahendra, menegaskan bahwa integritas merupakan tanggung jawab bersama seluruh aparatur negara. Menko menekankan bahwa kepercayaan publik harus dijaga melalui pelayanan yang profesional dan bebas dari praktik penyimpangan. Bagi Ditjenpas Maluku, arahan ini menjadi motor penggerak untuk mengoptimalkan mekanisme pengaduan masyarakat serta memberantas praktik pungutan liar di seluruh satuan kerja. Merespons arahan tersebut, Kepala Kanwil Ditjenpas Maluku, Riki Dwi Biantoro, menyatakan komitmen penuh jajarannya untuk memperkuat budaya kerja yang profesional dan berintegritas. Momentum konsolidasi ini akan dijadikan landasan utama untuk meningkatkan kualitas layanan pemasyarakatan agar lebih responsif dan mudah diakses. Melalui semangat melayani dengan jujur, Ditjenpas Maluku optimis dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi permasyarakatan yang profesional dan

0: Kita ikuti berita lainnya. Saudara, pemerintah negeri
1: membaca nyaring di pos.
0: Pemerintah negeri Paso, Kecamatan Baguala, bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon menggelar vaksinasi rabies gratis bagi hewan peliharaan warga. Kegiatan yang berfokus pada anjing dan kucing ini berlangsung selama 2 hari. Negeri Paso menjadi salah satu wilayah prioritas penanganan karena memiliki populasi hewan peliharaan yang cukup tinggi sehingga rawan terhadap risiko penularan virus mematikan tersebut ke manusia. Dalam aksi jemput bola ini, tim kesehatan hewan berhasil menyuntikan 428 dosis vaksin dari total 450 dosis yang disiapkan. Sebagian besar sasaran vaksinasi adalah anjing peliharaan berusia di atas 4 bulan. Selain menyuntikan vaksin, petugas juga memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai cara perawatan hewan yang benar, serta mengingatkan kewajiban pemilik untuk tidak membiarkan hewan peliharaan mereka berkeliaran bebas di tempat umum. Langkah preventif ini disambut antusias oleh warga karena dinilai sangat membantu dan menghemat biaya. Pasca kegiatan ini, pemerintah negeri Paso berencana melakukan pendataan menyeluruh dan pemantauan ulang dalam 3 hingga 6 bulan ke depan. Dinas Pertanian Kota Ambon menegaskan akan terus mengawal koordinasi ini demi memastikan cakupan vaksinasi mencapai 100% sehingga Kota Ambon dapat sepenuhnya terbebas dari ancaman rabies. Saudara, membaca nyaring di Posyandu diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tual sebagai bagian dari upaya meningkatkan budaya

0: Informasi selengkapnya disampaikan reporter Resti Febrianti.
1: Kegiatan membaca nyaring di Posyandu dengan tema bertualang ke dunia mimpi melalui buku cerita yang menarik digelar di Posyandu Walbar, Kota Tual. Kegiatan ini diikuti oleh anak-anak dan orang tua sebagai bagian dari upaya meningkatkan budaya literasi sejak usia dini. Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual, Ratna Sari Tamher, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut merupakan hasil kerjasama antara Dinas Keperpustakaan dan Kearsipan dengan RELIMA, Relawan Literasi Masyarakat Kota Tual. Menurutnya, Dispusip terus memberikan dukungan kepada RELIMA dalam memperluas gerakan literasi membaca di tengah masyarakat Kota Tual.
2: Ini adalah merupakan kerjasama antara RELIMA atau Relawan Literasi Masyarakat Kota Tual dengan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Kami sudah melakukan koordinasi. Dalam hal ini adalah bagaimana kita sebagai dinas perpustakaan atau dinas teknis yang menangani urusan perpustakaan ini menunjang RELIMA untuk menyukseskan segala aktivitas untuk menunjang pengembangan literasi di Kota Tual. Untuk jangka panjangnya ini kegiatannya sampai dengan sepanjang tahun 2026. Kita sasarannya tuh dimulai dari anak usia dini, kemudian anak remaja, anak SMA, anak sekolah, kemudian umum juga ada.
1: Ratna Sari Tamher menjelaskan bahwa selama bulan Juli terdapat 6 agenda literasi yang akan dilaksanakan di sejumlah puskesmas dan posyandu. Untuk penentuan lokasi di kegiatan, Dispusip bekerja sama dengan Dinas Kesehatan dengan Puskesmas Viditan ditetapkan sebagai lokus utama pelaksanaan program. Sementara itu, founder Aksara Lira Bata sekaligus penggiat literasi Kota Tual, Maria Tohata, mengaku sangat tertarik dengan kegiatan membaca nyaring yang menyasar anak-anak di posyandu. Menurutnya, selain memberikan informasi, kegiatan tersebut juga mampu memanfaatkan imajinasi dan kreativitas anak melalui cerita yang dibacakan.
3: Kalau melihat situasi yang saat ini, saya rasa animo masyarakat atau antusiasme masyarakat sangat baik ya. Orang tuanya sadar bahwa kesehatan penting bagi anak sejak usia dini. Kemudian setelah di tempat posyandu, selain mendapat layanan kesehatan, mereka juga mendapatkan layanan edukasi. Jadi bagi saya ini sinergitas yang baik antara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual, Dinas Kesehatan Kota Tual, dalam hal ini Puskesmas Viditan, dan juga dengan para pegiat literasi teristimewa Relawan Literasi Masyarakat Kota Tual.
1: Maria menjelaskan bahwa pada akhir sesi akan dilakukan interaksi bersama anak-anak melalui kegiatan tanya-jawab atau Q&A. Kegiatan tersebut bertujuan untuk mengetahui sejauh mana anak-anak mendengar dan memahami cerita yang telah dibacakan oleh pembaca. Ia juga menilai animo masyarakat terhadap kegiatan membaca nyaring sangat baik karena mendapat dukungan penuh dari orang tua. Maria berharap program ini menjadi titik awal yang positif untuk menggerakkan literasi kesehatan dan literasi membaca secara lebih masif, tidak hanya Viditan tetapi juga di seluruh puskesmas dan posyandu yang ada di Kota Tual. Resi Febrianti melaporkan.
0: Saudara, memperingati Hari Laut Sedunia, ekspedisi Wanadri Women Dive menggelar aksi transplantasi terumbu karang di kawasan Pantai Jikumerasa, Kabupaten Buru. Aksi penyelaman ini dipimpin langsung oleh Komandan Kode RL 9, Laksamana Muda TNI Hanarko Jodi Pamungkas. Lewat program bertajuk Rediscover Buru, kolaborasi solid terjalin antara para rekan di Tangguh Wanadri bersama tim penyelam TNI Angkatan Laut, BRIN, serta komunitas lokal setempat. Komandan Kode RL 9 menegaskan, penanaman terumbu karang ini bukan sekadar seremonial, melainkan investasi lingkungan jangka panjang untuk generasi mendatang. Melalui ekspedisi ini diharapkan fungsi ekosistem bawah laut yang rusak dapat kembali pulih dengan baik. Selain mengembalikan kelestarian ekologi, kegiatan ini juga dirancang secara strategis untuk mendorong dan mendongkrak potensi wisata bahari di wilayah Maluku. Tak hanya transplantasi karang, seluruh komponen yang hadir dalam peringatan ini juga melakukan aksi bersih-bersih sampah di sepanjang pesisir pantai. Dalam kesempatan tersebut, Jenderal Bintang 2 ini menyatakan komitmen TNI Angkatan Laut untuk menjadi garda terdepan dalam mengawal kelestarian laut. Dirinya juga mengajak seluruh masyarakat untuk menghentikan total praktik penangkapan ikan yang merusak demi menjaga laut Maluku dari ancaman kepunahan dan pencemaran sampah. Saudara, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Geser mendukung program ketahanan pangan melalui pembinaan kemandirian agribisnis. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Sahira Sangaji.
4: Hasil panen kangkung hidroponik warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 3 Geser Kabupaten Seram Bagian Timur Provinsi Maluku antusias dibeli masyarakat setempat. Larisnya sayuran hidroponik ini membuktikan bahwa program pembinaan kemandirian bidang agribisnis dengan metode hidroponik di Lapas Geser berjalan sukses dan menghasilkan produk berkualitas dan bernilai ekonomis. Kepala Lapas 3 Geser Nober Hasanda menyambut baik respon positif dari masyarakat. Menurutnya, program budidaya hidroponik bukan sekedar sarana untuk mengisi waktu luang, melainkan langkah strategis dalam program ketahanan pangan nasional serta memberi keterampilan agribisnis modern. Keterampilan ini diharapkan menjadi bekal berharga bagi warga binaan agar dapat kembali produktif dan diterima oleh masyarakat luas setelah bebas nanti.
5: Pada prinsipnya, setiap kegiatan terkait pembinaan warga binaan, terutama pendirian yang memang ada pada seluruh lapas Indonesia, dan ketahanan pangan itu juga menjadi prioritas menteri kami, sekaligus dalam rangka mewujudkan asta kita presiden kita Bapak Presiden Prabowo Subianto. Nah, proses kegiatan ketahanan pangan yang ada di Lapas Geser pada saat ini berjalan lancar, Bu. Kami bergerak dalam bidang pertanian, terutama tanaman-tanaman sayur yang menjadi kebutuhan masyarakat dan kebutuhan warga binaan sendiri.
4: Ditambahkan Norbert, program pembinaan warga binaan dengan metode hidroponik ini juga menjadi wujud nyata komitmen Lapas Geser dalam mendukung program ketahanan pangan yang menjadi program prioritas Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Kedepan, Lapas Geser berkomitmen untuk terus mengembangkan program kemandirian ini agar lebih produktif dan bermanfaat bagi semua pihak. Sahira Sangaji melaporkan.
0: Berita terakhir, Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara memperkuat strategi promosi pariwisata daerah melalui penyusunan kalender event wisata tahunan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Maluku Tenggara, Victor Tofi, menyatakan kalender kegiatan ini sudah dipublikasikan jauh-jauh hari melalui berbagai kanal resmi dan media sosial. Langkah strategis ini bertujuan untuk memastikan aktivitas pariwisata di Maluku Tenggara tetap hidup sepanjang tahun dan tidak hanya bergantung pada satu momentum musim saja. Pemerintah daerah menegaskan bahwa publikasi kalender event ini sangat penting untuk memudahkan biro perjalanan dalam menyusun paket wisata yang menarik bagi wisatawan. Menurut Victor, jaringan dengan agen perjalanan harus diperkuat karena merekalah yang bersentuhan langsung dalam memasarkan destinasi kepada pengunjung, bukan pemerintah daerah. Kolaborasi ini diharapkan dapat mendongkrak angka kunjungan wisatawan ke Maluku Tenggara secara berkelanjutan. Lebih lanjut, Victor mengingatkan, seindah apapun potensi alam suatu destinasi, tempat tersebut akan terasa sepi dan kehilangan daya tarik tanpa adanya dukungan event yang berkelanjutan. Ia mencontohkan kawasan Pantai Ngur Bloat yang membutuhkan penguatan aktivitas ekonomi kreatif agar tidak sekadar menjadi lokasi kunjungan, tetapi juga menjelma sebagai pusat perputaran ekonomi masyarakat lokal yang mampu bersaing di tingkat

Dan saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama Dinamika Maluku pagi ini, edisi Selasa 9 Juni 2026 diantaranya. Kantor Imigrasi Ambon mengajak masyarakat Maluku bersinergi dalam mengawasi keberadaan orang asing. Pembaca nyaring di Posyandu diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kota Tual sebagai bagian dari upaya meningkatkan budaya literasi sejak dini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dea Safsafubun mengucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

0: Aku, buah pena Khairil Anwar. Kalau sampai waktuku, ku mau tak seorang kan merayu, tidak juga kau, tak perlu seduh sedan itu. Aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup 1000 tahun lagi.
1: Puisi tadi berjudul Aku, karya Khairil Anwar, penyair legendaris Indonesia angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1943 merupakan puisi paling terkenal dari angkatan 45 yang sampai kini menjadi karya tetap dikenang dan abadi. Si Binatang Jalang, kelahiran Medan 26 Juli 1922, terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Khairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi, yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers, karya Archibald MacLeish, tahun 1948, merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si Binatang Jalang pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Khairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Khairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Khairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Khairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Selamat pagi pendengar di manapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Di kesempatan pagi ini, saudara, info pagi, informasi seputar Maluku kami hadirkan untuk

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada yang masih bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Menemani Anda di saat ini, saudara, info pagi, informasi seputar Maluku kami hadirkan untuk Anda. Dan informasi pertama, saudara, Ambon memperingati Hari Laut Sedunia. Ekspedisi Wanadri Women Dive WWD menggelar aksi transplantasi terumbu karang, dan kegiatan pelestarian lingkungan ini dipusatkan di kawasan Pantai Jikumerasa, Kabupaten Buru pada Senin 8 Juni 2026. Aksi penyelamatan ini dipimpin langsung oleh Komandan Kode RL 9 Laksda TNI Hanarko Jodi Pamungkas. Kolaborasi solid ini terjalin antara Sri Kandi Tangguh Wanadri bersama tim penyelam TNI Angkatan Laut. Program bertajuk Rediscover Buru ini melibatkan berbagai mitra strategis, termasuk BRIN dan komunitas lokal. Kehadiran berbagai lembaga ini memperkuat komitmen bersama dalam menjaga keberlanjutan sumber daya pesisir. Menurut Laksda TNI Hanarko Jodi Pamungkas, melalui ekspedisi ini, dan Kode RL 9 berharap fungsi terumbu karang yang rusak dapat kembali pulih dengan baik. Selain dampak lingkungan, kegiatan ini juga dirancang untuk mendorong potensi wisata bahari Maluku. Selain transplantasi karang, seluruh komponen yang hadir juga melakukan aksi bersih-bersih pantai. Sinergi ini mempertegas tanggung jawab besar Indonesia sebagai negara maritim dalam menjaga laut. Ditambahkan, TNI Angkatan Laut melalui jajaran Kode RL 9 siap menjadi garda terdepan dalam mengawal kelestarian lingkungan laut. Jenderal Bintang 2 ini juga mengajak semua pihak untuk menghentikan total praktik penangkapan ikan yang merusak dan berharap aksi nyata ini terus berlanjut demi menjaga laut dari ancaman pencemaran sampah. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

RRI dengan esensi buku. Long Island Compromise karya TV Producer Egner adalah novel yang mengisahkan tentang kehidupan dan kompromi yang dihadapi oleh seorang wanita yang tinggal di Long Island. Long Island Compromise mengangkat cerita tentang seorang bernama Sophie yang tinggal di Long Island, sebuah wilayah pinggiran di kota New York. Sophie menjalani kehidupan yang tampak sempurna, dengan rumah yang indah, suami yang sukses, dan anak-anak yang manis. Namun di balik kemewahan tersebut, Sophie merasa terjebak dalam rutinitas yang monoton dan kompromi yang terus-menerus terhadap mimpinya. Cerita dimulai dengan Sophie yang merasakan kebosanan dan ketidakpuasan dalam kehidupannya yang tampak sempurna. Dia mulai merenungkan pilihan-pilihan hidupnya dan kompromi yang telah dia buat selama bertahun-tahun. Dalam prosesnya, Sophie menghadapi berbagai konflik internal dan eksternal yang memaksanya untuk mengevaluasi ulang apa yang benar-benar penting dalam hidupnya. Sophie kemudian bertemu dengan seorang pria dari masa lalunya yang mengguncang dunianya dan membangkitkan kembali impian dan hasrat yang lama terkubur. Pertemuan ini membawa Sophie pada perjalanan introspektif untuk menemukan kembali jati dirinya dan mengejar kebahagiaan yang sejati. Dalam Long Island Compromise, TV producer Egner mengeksplorasi tema-tema seperti identitas, kebebasan, dan kompromi dalam kehidupan sehari-hari. Novel ini menggambarkan dengan indah pergulatan emosional seorang wanita yang berusaha menemukan keseimbangan antara tuntutan keluarga dan keinginan pribadinya. Dengan gaya penulisan yang tajam dan penuh wawasan, produser Egner berhasil menciptakan karakter yang hidup dan kompleks. Long Island Compromise adalah sebuah cerita yang mengunggah perasaan dan mengajak pembacanya untuk merenungkan arti sebenarnya dari kebahagiaan dan kepuasan hidup. Buku ini cocok untuk Anda yang menyukai cerita yang mendalam tentang kehidupan, hubungan, dan pencarian jati diri. Demikianlah esensi buku dengan judul Long Island Compromise karya TV producer Egner dari RRI untuk Indonesia.

Pendengar, Anda terus bersama kami di Info Pagi saat ini yang menemani Anda semuanya di kesempatan pagi ini hingga nanti di pukul 7.30 waktu Indonesia Timur. Dan saudara, informasi selanjutnya untuk diketahui pendengar, terutama untuk Anda yang baru bergabung bersama kami di pagi ini, menemani Anda semuanya, berbagai informasi kami hadirkan untuk Anda, informasi seputar Maluku hingga di pukul 7.30 nanti. Dan pendengar, informasi selanjutnya untuk diketahui bahwa sebuah peristiwa penggebrekan di salah satu rumah kos di kawasan Galunggung, Negeri Batu Merah, Kecamatan Sirimo, Kota Ambon, menjadi perbincangan warga dalam beberapa hari terakhir. Insiden tersebut menyeret nama seorang oknum anggota Brimopolda Maluku berinisial DB dan seorang perempuan berinisial VB yang disebut bekerja sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K di lingkungan Bawaslu Provinsi Maluku. Peristiwa yang terjadi pada Kamis 4 Juni 2026 itu bermula ketika seorang perempuan yang diketahui merupakan istri SADB mendatangi lokasi setelah memperoleh informasi mengenai keberadaan suaminya di salah satu kamar kos di kawasan tersebut. Menurut informasi yang dihimpun, perempuan tersebut kemudian meminta izin kepada pemilik rumah kos untuk memastikan informasi yang diterimanya. Setelah mendapatkan persetujuan, akhirnya bisa diselesaikan. Dan saudara, suasana di sekitar rumah kos sangat memanas. Sejumlah saksi menyebutkan terjadi adu argumentasi di depan kamar yang menjadi pusat perhatian warga dan penghuni kos. Dalam situasi tersebut, DB disebut berusaha meredam ketegangan dan menenangkan suasana. Keributan yang terjadi kemudian menarik perhatian warga sekitar. Sejumlah penghuni kos dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi terlihat berkumpul untuk menyaksikan kejadian tersebut. Informasi ini saudara kami kutip dari laman rri.co.id.

Anda terus bersama kami, saudara, menemani pendengar semua di saat ini. Dan saudara, informasi selanjutnya kami hadirkan untuk Anda. DPRD Provinsi Maluku mengingatkan pemerintah provinsi

agar serius menindaklanjuti seluruh temuan yang disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan BPK RI dalam laporan hasil pemeriksaan keuangan daerah. Ketua DPRD Maluku Benhur G. Watubun mengatakan, tindak lanjut terhadap temuan BPK merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Menurut Benhur, sejumlah persoalan yang disoroti BPK dalam laporan hasil pemeriksaan tahun 2025 mencakup berbagai sektor strategis, mulai dari neraca pertanian, penggunaan lahan, persoalan agraria, hingga pengelolaan pertambangan dan izin usaha pertambangan yang telah berakhir masa berlakunya. Untuk itu, berbagai rekomendasi dan catatan yang disampaikan BPK harus dipandang sebagai instrumen perbaikan tata kelola pemerintahan daerah, bukan sekadar temuan administratif. Prinsipnya, setiap OPD yang menjadi objek temuan harus melakukan perbaikan sesuai rekomendasi yang diberikan. Politisi PDI Perjuangan itu menyatakan, BPK telah membantu pemerintah daerah mengidentifikasi berbagai persoalan yang perlu dibenahi untuk mendorong perubahan tata kelola pemerintahan yang lebih baik ke depan. Karena itu, DPRD mengapresiasi pengawasan yang dilakukan BPK serta mendorong penguatan pengawasan internal oleh pemerintahan daerah agar setiap rekomendasi dapat ditindaklanjuti secara maksimal. Meski demikian, saudara, masih terdapat sejumlah catatan yang harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Dari sekitar 1.900 lebih rekomendasi yang pernah diberikan BPK, sebagian besar telah ditindaklanjuti. Namun masih terdapat rekomendasi yang harus diselesaikan bersama dengan temuan-temuan baru hasil pemeriksaan tahun ini. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Woman of Tehran karya Marjan Kamali adalah novel yang mengisahkan perjuangan dan keberanian perempuan di tengah gejolak politik dan sosial di Iran. Buku ini menyajikan cerita yang mengharukan tentang persahabatan, cinta, dan pengorbanan di masa yang penuh tantangan. Novel ini mengikuti kehidupan beberapa wanita Iran yang hidup dalam konteks revolusi dan perubahan sosial yang dramatis. Mereka datang dari latar belakang yang berbeda, tetapi semuanya memiliki satu kesamaan, keberanian mereka untuk memperjuangkan kebebasan dan hak-hak mereka di bawah rezim yang menindas. Karakter utama dalam novel ini adalah Maryam, Laila, dan juga Fatemeh. Maryam merupakan seorang perempuan yang gigih dan penuh semangat, yang bermimpi untuk memiliki kehidupan yang lebih baik di luar Iran. Meskipun menghadapi banyak rintangan, dia tetap teguh dengan keyakinannya. Laila, sahabat Maryam, yang juga berjuang untuk menemukan kebebasan dan cinta sejati. Kisah cintanya penuh liku-liku dan memberikan gambaran tentang kompleksitas hubungan di tengah perubahan sosial. Fatemeh, seorang ibu yang berusaha melindungi keluarganya dari ancaman rezim, dia merupakan lambang kasih sayang dan pengorbanan seorang ibu. Buku ini menyoroti kekuatan dan ketahanan perempuan Iran dalam menghadapi penindasan dan ketidakadilan. Persahabatan yang kuat antara karakter utama juga menjadi sumber kekuatan dan inspirasi bagi mereka untuk terus berjuang dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Serta kebebasan yang merupakan tema sentral yang menggerakkan para karakter. Pesan moral dari novel ini mengajarkan bahwa meskipun dunia di sekitar kita bisa sangat keras dan tidak adil, kekuatan cinta, persahabatan, dan keberanian dapat membawa kita melalui masa-masa sulit. Perempuan-perempuan dalam cerita ini mau menunjukkan bahwa dengan tekad yang kuat, kita dapat mengatasi rintangan apapun dan menemukan kebahagiaan. The Lion Woman of Tehran adalah buku inspiratif dan memotivasi serta mengajak pembaca untuk merenungkan nilai-nilai keberanian, persahabatan, dan cinta di tengah ketidakpastian hidup.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Jengkel.
1: Pendengar dimanapun Anda berada yang terus bersama kami di saat ini, informasi terakhir kami hadirkan untuk Anda di Info Pagi, informasi seputar Maluku. Dan saudara, pemerintah Provinsi Maluku di bawah kepemimpinan Hendrik Lewerisa Abdullah Fanat kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian WTP atas laporan keuangan pemerintah daerah LKPD Provinsi Maluku tahun anggaran 2025. Predikat WTP disampaikan staf ahli bidang lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan BPKRI Dr. Edward Ganda Hasiholan Simanjuntak saat penyerahan laporan hasil pemeriksaan LHP dan atas LKPD Maluku tahun 2025 dalam rapat paripurna yang berlangsung di gedung DPRD Maluku kawasan Karang Panjang Ampon Senin 8 Juni 2026. Dalam sambutannya, Simanjuntak menjelaskan pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 dan Undang-Undang 15 tahun 2006 bertujuan memberi opini atas kewajaran laporan keuangan dengan memperhatikan kesesuaian standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian intern. Untuk Maluku, BPK masih menemukan sejumlah masalah terkait pengendalian dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun demikian, masalah tersebut tidak berpengaruh material dan signifikan terhadap penyajian laporan keuangan. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id. Dan saudara, sampai di sini info pagi, informasi seputar Maluku yang kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.

0: Salurkan komentar dan opini Anda dalam paket Aspirasi Maluku hari ini. Suatu acara dari dan untuk Anda dalam mengupas tuntas topik aktual di sekitar kita.
1: Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada yang masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Menemani Anda di pagi ini, saudara, opini publik kami hadirkan untuk Anda. Dan tentunya pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 383-4921, juga di line WhatsApp kami di 0813-5624-5886. Untuk Anda yang ingin memberikan informasi, masukan, kritikan, saran, pendapat Anda terkait hal apa saja, di kesempatan pagi ini kami mengundang Anda untuk bergabung bersama kami di 383-4921, juga di line WhatsApp kami 0813-5624-5886. Untuk Anda pendengar yang baru bergabung bersama kami, selamat pagi untuk Anda semuanya. Anda yang akan memulai dengan aktivitas Anda di hari ini.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu, dengarkan yang satu ini.
1: Trivia Pildun RRI.
0: Istilah kuda hitam dalam ajang Piala Dunia sepak bola digunakan untuk menyebut tim atau negara yang awalnya tidak terlalu diunggulkan, tetapi mampu tampil mengejutkan dan memberikan perlawanan kuat kepada tim-tim besar. Dalam dunia sepak bola, negara yang disebut kuda hitam biasanya bukan favorit juara seperti Brazil, Argentina, Prancis, atau Jerman. Namun, tim tersebut bisa tampil luar biasa, lolos jauh di turnamen, bahkan menyingkirkan negara unggulan. Istilah ini berasal dari dunia pacuan kuda. Kuda hitam menggambarkan kuda yang awalnya kurang diperhitungkan, tetapi tiba-tiba menang dan mengejutkan banyak orang. Dalam sepak bola, istilah itu dipakai untuk tim yang performanya melampaui prediksi. Contoh negara yang pernah disebut kuda hitam di Piala Dunia adalah Kroasia saat menjadi finalis Piala Dunia 2018, Maroko yang berhasil mencapai semifinal pada Piala Dunia 2022, serta Turki dan South Korea pada Piala Dunia 2002. Karena itu, keberadaan tim kuda hitam selalu membuat Piala Dunia lebih menarik dan penuh kejutan. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

0: Pendengar, selamat pagi untuk Anda yang masih tetap bersama kami di pagi ini, menemani Anda semuanya. Info di opini publik kami buka untuk pendengar yang ingin bergabung memberikan informasi terkait hal apa saja di pagi ini. Anda bisa bergabung untuk memberikan saran, pendapat, masukan, kritikan Anda di pagi ini. Selamat pagi untuk Anda pendengar yang baru bergabung bersama kami di pagi ini yang akan memulai dengan aktivitas Anda. Dan saudara, untuk Anda yang sudah tiba di tempat tugas, selamat menjalankan aktivitas Anda, tetap semangat untuk semuanya di hari ini. Anda yang ingin bergabung, silakan di line telepon 383-4921, juga di line WhatsApp kami 0813-5624-5886. Menemani pendengar semuanya di pagi ini di opini publik yang kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi ini di 383-4921, juga di 0813-5624-5886.
1: Di era digital, pendidikan semakin mudah diakses oleh siapa saja. Informasi bisa didapat dari buku, internet, hingga diskusi dengan orang lain di sekitar kita. Namun, penting juga untuk bijak dalam memilih sumber belajar. Gunakan teknologi sebagai alat untuk berkembang, bukan sekedar hiburan semata.

0: Terima kasih untuk Anda pendengar yang terus bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Menemani Anda di pagi ini, saudara, berbagai informasi akan kami hadirkan untuk pendengar hingga nanti di pukul 9 waktu Indonesia Timur.
1: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
2: Belum juga lengkap, berkas perkara korupsi milik tersangka mantan Kepala Dinas PUPR Maluku Ismail Usmahu akhirnya dikembalikan ke tangan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Treskrimsus Polda Maluku. Pengembalian berkas perkara disertai sejumlah petunjuk dibenarkan oleh kasih penuntut Kejaksaan Tinggi Maluku Richard Lawalata kepada wartawan. Berkas perkara para tersangka dalam kasus dugaan korupsi pekerjaan Jalan Danar Tetuat Kabupaten Maluku Tenggara tahun anggaran 2023 senilai 7,2 miliar rupiah itu disebut belum lengkap. Menurut Lawalata, ada beberapa kekurangan yang harus dipenuhi tim penyidik terkait perkara dimaksud. Menarik dari perkara tersebut, saat diteliti tim penuntut umum Adiaksa, terungkap adanya pembelian tiket kepada pendamping saat pelaksanaan pekerjaan proyek itu berlangsung. Pendamping yang dimaksud adalah diduga adalah tim pengamanan proyek strategis daerah PPSD yang merupakan para jaksa di bidang intelijen Kejaksaan Tinggi Maluku. Padahal, jaksa yang bertugas dalam tim PPS tidak diperkenankan menerima pembiayaan akomodasi dari dinas teknis atau pelaksana proyek. Pembiayaan operasional, termasuk akomodasi untuk jaksa PPS, harus bersumber dari anggaran internal kejaksaan melalui daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPAS Satuan Kerja.
1: Sekian Cek Fakta.

Selamat pagi untuk pendengar di manapun Anda berada yang masih terus bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Pendengar, di kesempatan pagi ini kami memberikan ruang bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk memberikan masukan-masukan Anda terkait hal apa saja yang Anda jumpai di sekitar Anda. Anda bisa menginformasikannya di line WhatsApp kami 0813-5624-5886, juga di line telepon 383-4921. Kebersamaan kita sampai nanti di pukul 9 waktu Indonesia Timur. Dan berbagai informasi juga saudara kami bagikan untuk Anda di kesempatan pagi ini. Dan saudara, untuk diketahui bahwa pendengar bahwa sejumlah nama menjelang pelaksanaan musyawarah besar Ikatan Keluarga Alumni Universitas Darussalam Ambon yang dijadwalkan berlangsung pada 27 Januari 2026. Sejumlah nama mulai mencuat sebagai kandidat Ketua Umum IKA Unidar periode mendatang. Salah satu nama yang mendapat dukungan dari sejumlah alumni adalah Umar Lesi yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPD Partai Golkar Maluku. Menanggapi dukungan tersebut, Umar mengaku menghargai kepercayaan yang diberikan kepadanya untuk maju dalam kontestasi pemilihan Ketua Umum IKA Unidar. Menurutnya, ini merupakan bentuk apresiasi sekaligus amanah moral yang tentu bisa dipandang secara ringan. IKA Unidar merupakan rumah besar bagi seluruh alumni yang harus dijaga bersama dengan semangat kebersamaan dan kolaborasi. Ikatan Keluarga Alumni Universitas Darussalam Ambon adalah rumah bersama yang harus dijaga dengan semangat kolektif, bukan semata tentang siapa yang paling kuat atau paling berpeluang. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana organisasi ini menjadi wadah yang inklusif, produktif, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi alma mater maupun masyarakat luas. Ditegaskan bahwa dirinya menyerahkan sepenuhnya proses pencalonan kepada mekanisme organisasi serta dinamika yang berkembang di kalangan alumni. Ia juga meyakini bahwa IKA Unidar memiliki banyak figur potensial, kemudian kapasitas, pengalaman, dan rekam jejak yang baik untuk memimpin organisasi alumni tersebut. Informasi ini saudara kami kutip dari laman rri.co.id. Dan selamat pagi untuk Anda pendengar yang baru bergabung bersama kami pagi ini, juga Anda yang sudah stay tune dari pukul 5 pagi hingga di saat ini. Selamat menjalankan aktivitas Anda, tetap semangat di pagi ini.

Untuk Anda yang terus bersama kami di pagi ini, pendengar, kami memberikan kesempatan kepada Anda yang ingin bergabung bersama kami, memberikan informasi-informasi terkait hal apa saja yang Anda jumpai di lapangan, pendengar, dan juga di line WhatsApp kami 0813-5624-5886. Dan saudara, informasi untuk diketahui bahwa problem sengketa pengadaan lahan proyek wisata Pantai Hunimuat tahap 2 di Negeri Liang, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah memasuki babak baru. Pemerintah Provinsi Maluku kini diterpa isu miring terkait dugaan praktik pungutan liar, bahkan mengarah pada indikasi tindak pidana korupsi di atas lahan yang belum resmi menjadi aset daerah tersebut. Meski dana ganti rugi atas lahan seluas 45.360 meter persegi milik ahli waris almarhum Haji Talib Lesi belum direalisasikan sejak tahun 2022, Pemprov Maluku dilaporkan tetap aktif melakukan penagihan dan penarikan retribusi di kawasan wisata tersebut. Akibat ketidakpastian yang berlarut-larut ini, pihak ahli waris melalui kuasa hukumnya dari Law Office Rizal Rizky Kailul dan Partners melayangkan surat permohonan resmi kepada Gubernur Maluku tanggal 25 Mei 2026. Surat tersebut menuntut kepastian jadwal realisasi pembayaran ganti kerugian atas lahan yang merupakan bagian dari tanah Dati Hunimua. Kuasa hukum pemohon Rizal Rizky Kailul dan Rustam Herman menyatakan bahwa pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Pariwisata diduga telah menguasai, mengelola dan memanfaatkan area lahan tahap 2 tersebut secara sepihak sejak Januari 2022. Penarikan biaya masuk maupun pengelolaan di atas luasan lahan yang secara hukum belum dibayarkan dinilai tidak memiliki landasan yuridis yang sah. Lantaran objek tanah tersebut secara legalitas masih mutlak berstatus hak milik privat, tindakan Pemprov melalui instansi terkait diduga kuat mengarah pada pungutan liar. Klaim pihak ketiga dinyatakan gugur. Pihak kuasa hukum juga menegaskan bahwa tidak ada alasan hukum bagi tim pengadaan tanah Pemprov Maluku untuk menunda atau menangguhkan pembayaran karena ada sengketa. Dan saudara, untuk diketahui bahwa tuntutan ahli waris melalui surat permohonan ini, ketujuh ahli waris almarhum Haji Talib Lesi yakni Hatija Lesi, Halimah Lesi, Hasan Lesi, Yusran Lesi, Husain Lesi dan Ade Taslim juga Samardin Lesi menyampaikan 3 poin tuntutan utama kepada Gubernur Maluku. Yang pertama, mengabulkan permohonan atas kepastian jadwal realisasi ganti rugi pengadaan tanah tahap 2. Kemudian memerintahkan tim pengadaan tanah untuk segera mencairkan dana pembayaran melalui APBD Provinsi Maluku tahun anggaran 2026. Dan yang ketiga, memerintahkan Kepala Dinas Pariwisata Maluku untuk segera menghentikan aktivitas pengelolaan sepihak di lahan tersebut dan mengembalikan penguasaannya kepada ahli waris dalam waktu paling lambat 7 hari sejak permohonan diterima hingga pembayaran ganti rugi untuk diselesaikan secara hukum. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

Sampah bukan selalu akhir dari sebuah barang. Dengan pengelolaan yang tepat, sampah bisa berubah jadi sesuatu yang bermanfaat. Mulai dari sampah organik yang diolah menjadi kompos, hingga sampah anorganik yang bisa didaur ulang. Jadi, yuk mulai pilah sampah dari sekarang. Karena dari tangan kita, sampah bisa punya nilai dan lingkungan jadi bersih.

kawan-kawan semua, pencinta sepak bola, di tahun 2026 ini akan ada Piala Dunia. Saya Wakil Gubernur Maluku baru mendapatkan informasi tatkala saya berada di RRI Ambon, RRI secara nasional mendapatkan hak siar. Ya. Jadi kawan-kawan, kalau kita tidak sempat nonton secara visual yang juga hak siarnya didapat oleh TVRI, ya ternyata kalau yang suaranya itu bisa kita dengar loh dari RRI. Yang ketinggalan ya, selalu mendapatkan update tentang perkembangan dan pertandingan Piala Dunia 2026.

Pendengar yang masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, selamat pagi untuk Anda semuanya. Di tengah Anda menjalankan aktivitas di pagi ini, berbagai informasi terus kami hadirkan untuk Anda hingga di pukul 9. Saudara, program inovasi fase 3 bekerjasama dengan Universitas Patimura Unpati menggelar workshop berbagi pengalaman dan penggalian ide bertema peran lembaga pendidikan tenaga kependidikan LPTK bagi pemerintah daerah di salah satu hotel di Ambon pada Senin 8 Juni 2026. Kegiatan ini menjadi forum strategis yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan pendidikan untuk berbagi praktek baik, menggali gagasan inovatif, serta memperkuat kontribusi LPTK dalam mendukung peningkatan mutu pendidikan di daerah. Workshop tersebut dihadiri Direktur Pendidikan Profesi Guru Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Ferry Maulana Putra, Rektor Universitas Patimura Freddy Lewakabesi, Rektor UIN Abdul Muthalib Sangaci Ambon, Abidin Wakano, Provinsial Manager Program Inovasi Mus Mualim, Perwakilan Pemerintah Daerah Mitra Program Inovasi, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan, Balai Guru dan Tenaga Kependidikan, serta 17 LPTK dari berbagai provinsi seperti Kalimantan Utara, NTB, NTT, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Kegiatan ini juga melibatkan mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Unpati dan UIN Abdul Talib Sangaji Ambon. Turut hadir secara luring Counselor for Commonwealth Innovation and Humanitarian Affairs Kedutaan Besar Australia di Jakarta, Hannah Derwent, serta Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen Nunuk Suryani. Dekan FKIP Universitas Patimura sekaligus Ketua Panitia Penyelenggara Profesor Dr. Ishak Weno SPD MPD mengatakan bahwa workshop ini merupakan bagian dari kemitraan berkelanjutan antara perguruan tinggi dan program inovasi dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan nasional. Menurutnya, kehadiran berbagai LPTK dan pemangku kepentingan pendidikan dari berbagai daerah menjadi kesempatan berharga untuk saling belajar dan memperkuat jejaring kerjasama dalam menjawab tantangan pendidikan yang semakin kompleks. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada program inovasi yang telah membuka ruang kolaborasi bagi Universitas Patimura dan UIN Abdul Talib Sangaci Ambon dalam mengembangkan berbagai inovasi pendidikan yang berdampak pada peningkatan mutu pembelajaran di Maluku. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

RI dengan esensi buku. Laskar Pelangi karya Andrea Hirata merupakan sebuah novel yang bercerita tentang perjuangan 10 anak dari keluarga miskin di Pulau Belitung untuk mendapatkan pendidikan. Mereka belajar di SD Muhammadiyah, sebuah sekolah yang hampir ditutup karena kekurangan murid dan fasilitas yang sangat terbatas. Meskipun begitu, anak-anak yang tergabung dalam kelompok Laskar Pelangi memiliki semangat belajar yang tinggi dan tekad yang kuat untuk mencapai impian mereka. Buku ini mengangkat berbagai tema penting, di antaranya yang pertama, pentingnya pendidikan. Laskar Pelangi menekankan bahwa pendidikan merupakan kunci untuk keluar dari lingkaran kemiskinan dan mencapai impian, meskipun harus dihadapkan pada berbagai tantangan dan keterbatasan. 2. Persahabatan dan solidaritas. Kisah ini memperlihatkan kekuatan persahabatan di antara anak-anak Laskar Pelangi yang saling mendukung satu sama lain dalam menghadapi kesulitan hidup. Mereka berjuang bersama untuk mengatasi rintangan yang ada, baik di dalam maupun di luar sekolah. 3. Dedikasi guru. Peran guru sangat sentral dalam cerita ini. Ibu Muslimah dan Pak Harfan merupakan contoh guru yang penuh dedikasi, yang tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan inspirasi dan harapan kepada murid-muridnya meski dengan keterbatasan. 4. Keberanian untuk melawan ketidakadilan sosial. Novel ini menggambarkan bagaimana anak-anak dan guru di SD Muhammadiyah berani untuk melawan ketidakadilan sosial yang terjadi di sekitar mereka, di mana akses terhadap pendidikan yang layak hanya dinikmati oleh golongan kaya. Dan yang kelima, keberagaman dan toleransi. Latar belakang Pulau Belitung yang kaya akan keberagaman budaya dan agama juga menjadi pesan penting dalam buku ini, menunjukkan pentingnya toleransi dan saling menghargai dalam masyarakat. Laskar Pelangi merupakan cerita inspiratif tentang tekad, perjuangan, dan harapan. Novel ini mengajarkan bahwa pendidikan, persahabatan, dan semangat pantang menyerah, seseorang bisa mengubah nasibnya terlepas dari kondisi yang serba kekurangan. Demikian esensi buku karya Andrea Hirata dari RRI untuk Indonesia.